abana webajja buli omu atule buli walaba akateba akakalu sebagaba soda bwomala ngaojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingiza abaana

leka tabi ya riri mumula mubo ligolo kokeri roke libarevi bala muri nyeria Yesu eranyi miranga nangirira chena kuso okuva kakati zigenda kubera za chitiwa okusinge zema beka emirundi musambu muri nyeria Yesu kubira mukame ngale samanyi webale nyo mukama webale nyo Yesu webale nyo mukama olomo yo wesanyo jagala wabeko omuntu abaguko okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya mukama akoledde ebikulu mukama akoledde ebyekisa jagala obeere ng'omukyalo ono Mariamu